Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: tas dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Baik, Tomo Pradua 27 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program Cerdas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Tomo Pradua, pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali desa adat CD pasca bencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB, kini mulai menggeliat. So, Tomo Pradua, Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, dan juga mitra lainnya. Mereka ingin memastikan kebutuhan pendanaan kesesuaian desain, jadwal penyelesaian, pembagian peran, serta pembangunan kembali dapat terlaksana dengan baik. Sesmenko melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan kembali desa adat CD. Selain itu, Teman Pradua, disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Selain rekening penampungan bantuan, juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak, sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dengan tepat sasaran. So, Teman Pradua, informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Baik, memang 2.48 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Indonesia menyiapkan pusat rehabilitasi dan reduksi guna menekan angka kepadatan lembaga pemasyarakatan secara efektif. Langkah strategis tersebut memang Prado menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan pembinaan seluruh warga binaan. Kebijakan pembinaan baru tersebut diharapkan mampu mendorong warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih produktif. Kelebihan muatan pada ruang tahanan dinilai muncul akibat kekeliruan mendasar dalam penanganan korban penyalahgunaan zat terlarang. Ketua Dewan Pembinaan Gerakan Nasional Anti Narkoba atau GRANAT, Komjen Pol Togar Sianipar, menyampaikan kritik tersebut. Para pecandu narkoba selama ini kerap diperlakukan layaknya pelaku pidana umum sehingga langsung dimasukkan ke penjara. Togar menegaskan kewajiban pelaksanaan pemulihan medis telah tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Aparat penegak hukum harus memahami isi regulasi secara utuh agar tidak menerapkan pasal pemidanaan secara sepotong-sepotong. Ia menganggap tombol P2 keberadaan asesmen terpadu dapat sangat penting guna memilah pecandu murni dari jaringan pengedar barang haram. Standar operasional tim penilai tersebut ternyata masih belum seragam sehingga memicu potensi perbedaan penanganan perkara antar daerah. Informasi ini selengkapnya Tombol P2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Oke, baik teman Pro 2, masih dengan Kak Cindy ya dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi kita kali ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id. Praktik plagiarisme tercatat melanda 93% perguruan tinggi berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Lembaga anti rasuah tersebut juga menemukan kebiasaan menyontek pada 71% kampus di seluruh Indonesia. Sebanyak 43% responden teman Pro 2 bahkan secara terbuka mengakui keberadaan praktik joki pembuatan skripsi mahasiswa. Data Indeks Integritas Pendidikan 2026 dihimpun dari 1.090 kampus serta puluhan ribu responden. Dan teman Pro 2, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko, menyoroti fenomena kemerosotan moral tersebut. Nah teman Pro 2, tentunya tingginya budaya menyontek dianggap mencerminkan krisis integritas sepelajar yang sebenarnya telah mengakar sejak jenjang dasar ya teman Pro 2. So Budi memandang plagiarisme akademisi sebagai anak tangga pertama yang perlahan merusak benteng pertahanan moral mahasiswa teman Pro 2. Tindakan manipulatif berskala kecil secara perlahan dapat berevolusi menjadi penyimpangan hukum yang lebih besar. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

Ngobrol 46 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Anggota Komisi 1 DPR RI, Sini Monica Salsabila Setiawan, mendorong pemetaan konektivitas dan peningkatan literasi digital masyarakat. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan agar masyarakat mampu menggunakan ruang digital secara aman, produktif, dan berdaya. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara bertajuk mewujudkan generasi digital yang aman dan berdaya. Kegiatan tersebut memperdua menekankan pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Sini Monica menjelaskan internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Internet memperdua dimanfaatkan untuk pendidikan, pekerjaan, komunikasi, kreativitas, hingga membuka peluang ekonomi baru. Nah, memperdua, sementara itu staf khusus bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan menyoroti pentingnya generasi digital yang aman. Ia menjelaskan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan perlu diimbangi pemahaman etika serta keamanan digital. Alfreno menyampaikan 4 pilar literasi digital meliputi kecakapan digital, budaya digital, keamanan digital, dan etika digital. Masyarakat tidak hanya harus mampu menggunakan teknologi, tetapi juga menjaga privasi serta menghormati aturan ruang digital. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: pasti.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang takkan bisa ku.
1: Baik teman Pro 2, 57 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya sudah kebersamaan kita kasih ini pamit ya dari ruang dengar kalian. Karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani santai siang kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 siang ini selengkapnya bersama Kak Anci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, Persero terbatas PT Pos Indonesia didorong ke memperkuat inovasi dan diverifikasi usaha untuk menghadapi persaingan bisnis. Ini dilakukan sekaligus menjaga pelayanan publik sebagai badan usaha milik negara BUMN dalam ekosistem Danantara, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan. Akademisi Jurait Rumiki SEME menilai PT Pos Indonesia menghadapi persaingan ketat dari perusahaan jasa ekspedisi dan logistik, termasuk layanan pengiriman berbasis perdagangan elektronik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam mempertahankan daya saing di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, PT Pos Indonesia perlu menyeimbangkan orientasi keuntungan untuk dengan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Strategi bisnis yang dikembangkan juga harus menyesuaikan kebutuhan pasar dan karakteristik wilayah perbatasan. Wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian dengan tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur. Di wilayah tersebut, kehadiran Pos Indonesia bukan sekedar aktivitas bisnis, melainkan juga bagian dari upaya pemerataan akses komunikasi, distribusi barang, dan pelayanan ekonomi. Ia berharap PT Pos Indonesia mampu mengembangkan usaha yang produktif sekaligus mempertahankan perannya sebagai BUMN. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi bagi negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah perbatasan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Naha merilis perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe. Perakirawan Ahmad Firdaus menyampaikan melalui info BMKG di Pro 1 Tahuna, kondisi cuaca didominasi berawan sepanjang hari. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, memasuki siang hari, sore hari, langit diprediksi berawan hingga berawan tebal. Kondisi ini berpotensi mengurangi penyinaran matahari secara langsung di wilayah Sangihe. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, suhu relatif nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan di malam hari. Dini hari nanti kondisi kembali berawan hingga berawan tebal di Sangihe. Warga diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak yang terjadi. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara mencapai 70 hingga 91% dengan angin selatan hingga barat. Kecepatan angin tercatat antara 4 hingga 20 km per jam. Tinggi gelombang laut di perairan Sangihe kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Nelayan diimbau berhati-hati dengan angin utara hingga timur berkecepatan 9 hingga 43 km per jam. BMKG Naha meminta warga memantau informasi terbaru dari kanal resmi. Masyarakat diharapkan untuk mengupdate perakiraan cuaca lewat situs resmi BMKG atau mendengarkan informasi cuaca pagi di Pro 1 RRI Tahuna. Demikian Info Pro 2, selamat siang.
1: Info Pro 2.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: it up for Ronaldo. Oh, settles, shoots, score.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Freeford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Pradua di pada Pernikahan Pradia. Terima kasih masih bersama Pradua Tahunan di frekuensi FM 92 MHz. Dan teman Pradua, kita masih di Pradua Hislist. Seperti biasa, kamu yang ingin request lagu bisa di WhatsApp Pradua FM seperti biasa ya, di 08 22 1779 7307 ya, sekali lagi di 08 22 1779 7307 untuk kesempatan siar hari ini di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Makanya cie tunggu ya waktu kita sampai pukul 12 nanti di kesempatan siar hari ini.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio di mana pun kamu berada, 15 menit tak bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih di Pro 2 His List ya. Di sini juga sudah ada yang request lagu dari Kak Minaja. Hai Kakak, hai happy Sunday. Aku Minaja mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama, makasih juga. Lagunya sudah stay, tinggal kita putar enak. Terus ini ada juga yang gabung. Assalamualaikum Mak, Bapak Ibu penyiar. Waalaikumsalam Kakak cantik. Selamat siang Ibu, mau izin request lagu untuk diputarkan boleh? Boleh, tapi lagunya apa? Sekalian ya, kalau mau request lagu itu lagunya harus disertakan biar nanti Kak Cicari langsung diputar. Ini kan nggak tahu lagunya apa. Oke, yang pasti makasih sudah gabung. Nanti bisa diinformasikan ya lagunya apa, nanti Kak Cicari putarkan. Oke, kita langsung aja dengerin lagu yang sudah di request Kak Minaja. Ada Celine Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940, saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam, sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Taman Prado dimanapun kamu berada, 52 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Prado SS, masih ada waktu juga Taman Prado untuk kamu yang ingin rekas lagu. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini kita dengarkan lagu dari Palu bersama Rival Gibran, Lavita Ebella.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

teman-teman Pro 2 di mana pun kamu berada, terima kasih ya masih bersama Pro 2 tahunnya mengenai frekuensi 92 MHz. Teman Pro 2, kita lanjut ya dengan beberapa informasi di siang hari ini dalam suasana libur di hari Minggu ya, pastinya selamat hari Minggu untuk kamu. Kita ke Loksumawi ya teman Pro 2. Informasi dari Loksumawi, Radio Republik Indonesia RRI Loksumawi bersama Bank Syariah Indonesia BSI menghadirkan kreatif Fest di sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi, serta membangun kolaborasi melalui berbagai kegiatan hiburan dan UMKM. Kegiatan yang digelar pada Minggu tanggal 11 Oktober 2026 tersebut dirancang menjadi ajang bersama yang memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi dan memberikan festival melalui beragam penampilan kreatif dan UMKM. Dalam konsepnya, Creative Fest Day ini tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga wadah bagi masyarakat yang ingin berkolaborasi dengan RRI dan BSI untuk menghadirkan acara yang lebih meriah pada puncak festival mendatang. Informasi ini teman-teman berdua dirilis oleh website rri.co.id.

0: cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
0: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
0: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Keo Mama, makanan khas Aceh berbahan dasar ikan kini tidak hanya dikenal di pasar lokal. Produk olahan tersebut telah dipasarkan hingga Malaysia, Selandia Baru, dan sejumlah negara Eropa. Dan ini informasi ini berdasarkan rilis di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan salah satu pelaku usaha UKM, ya, Teman Pro 2, UKIKM Keo Mama, di Banda Aceh mampu memproduksi hingga 1000 produk setiap bulan. Nah, produk Keo Mama tersebut dijual dengan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp340.000 per kilogram. Nah, informasi ini

0: Hah? Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, nggak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semangat ya sayang. Setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Bradua dimanapun kamu berada. Terima kasih masih bersama 92 Mikat saat di kesempatan siar hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Selamat siang untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Bradua tahun di 92 Mikat, sama terbaik kamu. Teman Bradua, Max Verstappen membidik kemenangan perdana di Grand Prix Singapura usai mengamankan pole position ke-50 sepanjang karirnya. Pembalap Red Bull itu bertekad tak melanjutkan tren positifnya setelah menangi sprint di Marina Bay pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Verstappen kembali menunjukkan kecepatan kompetitif dalam sesi kualifikasi utama pada Sabtu malam. Nah, ia berhasil menempati posisi terdepan di tengah persaingan ketat antara pembalap. Hasil tersebut membuka peluang bagi Verstappen untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan di Singapura sejak debutnya pada tahun 2015. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman ter-

Sobat Pradua dimanapun kamu berada, pelatih timnas Italia U21 Silvia Baldini menyampaikan apresiasi kepada Roberto Mancini atas perannya dalam menemukan dan mengembangkan pemain muda berbakat. Menurut Baldini, kerjasama tersebut membantu mempersiapkan regenerasi pemain tim nasional Italia. Dikutip dari Football Italia, Baldini mengungkapkan bahwa Mancini telah meninggalkan sejumlah pemain berkualitas yang dapat memperkuat Italia U21 dalam menghadapi Amerika dan Polandia pada kualifikasi kejuaraan Eropa U21.

Coba perhatikan semua baju berlogo yang kamu punya. Meski dari berbagai merek berbeda, namun ada satu kesamaannya, yakni logo yang selalu berada di sisi kiri atas baju. Ternyata, ini bukan sekedar asal tempat dan ikut-ikutan. Dari sebuah studi di Inggris mengungkapkan, logo yang berada di bagian kiri atas akan lebih dilihat dan diingat orang untuk waktu yang lama ketimbang logo di sebelah kanan. Urusan tradisi juga menjadi pertimbangan, karena kebiasaan menulis dan membaca dimulai dari sisi kiri ke kanan, akibatnya cara ini sudah umum dikenal dan dipakai orang-orang.

0: menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Teman Brenda pelatih Carlos Pena mengakui dirinya mengambil resiko dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Tujuannya untuk mencari gol kemenangan saat Persita menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan ke-4 BRI Super League 2026-2027. Pemain bermain di Banten International Stadium Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 sore. Penikara Cisadane tampil mendominasi namun tidak ada gol tercipta sampai turun minum. Alexander Ramalingon membawa Persita unggul saat babak kedua baru berjalan 1 menit. Namun Brian Robbie menyamakan kedudukan pada menit ke-75. Alexa Andrejic mengunci kemenangan Persita 2-1 di injury time. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita kembali dengerin Akselerasi Kreatif Musik atau AKIF dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pro 2 kita dengerin lagu dari daerah Jogja bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 di mana pun kamu berada, saat ini 34 menit tak bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat tak siang menjelang sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro2 tahunan, dan selamat mengikuti ya rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini. Dan masih dengan beberapa informasi di santai siang untuk hari ini ya teman Pro2. Ya teman Pro2, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di Indonesia. Hal ini menyusul pembatalan terhadap konser musisi Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup Israel and New Breed. Kata MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah konsisten menolak figur yang menilai mendukung Zionisme. Karena menurutnya, prinsip Indonesia yang menolak penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina harus menjadi pertimbangan. Konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada tanggal 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada tanggal 3 November 2026. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: gentlemen.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Radio di mana pun kamu berada, seperti biasa di hari Minggu kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional di kesempatan siar hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2020.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: 20 tanggal lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau enggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
3: Number 20.

0: Yes, itu dia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga. Aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya, dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: kita lihat keajaiban minggu depan kayak gimana nih. Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: ini. Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suara aku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: Itu Dia Overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11/52. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: turun cukup jauh juga dari posisi 5 ke posisi 9 minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: 2. Kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: dia Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: kita saling memaafkan. Berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8, ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: selesai. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Pro 2. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Pro 2, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Pro 2, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Pro 2 dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ketiga. This is Kat Sai with Animal. Melaju terus di chart 92 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: di peringkat ke-11 minggu ini teman perdua, di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, teman berdua. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: Di peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: keempat minggu ini teman Pro 2 yang menduduki minggu ke-15 juga nih, ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman Pro 2 yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: nih yang menjadi posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number one.

0: di Jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman Pro 2. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro 2. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, howdy teman Pro 2, selamat hari Minggu. Dan kembali ditemenin sama gue Landek Desandaru, teman Pro 2 di hari Minggu ini. Di sore ceria Minggu, sore ceria week.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 10:37 waktu Indonesia Barat. Kedatangan El-Sisi dalam rangka kunjungan kenegaraan. Presiden El-Sisi dikawal oleh ratusan pasukan berkuda dan pasukan dengan sepeda motor atau motoris. Ratusan siswa dari tingkat sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas turut menyambut antusias Presiden El-Sisi. Para siswa melambaikan bendera merah putih dan bendera Mesir berukuran kecil. Tarian tradisional dari Sumatera Utara, Tandok, juga menyambut ketibaan Presiden El-Sisi. Kedua pemimpin negara tersebut berjalan menuju teras Istana Merdeka, kemudian berdiri menghadap pasukan jajaran kehormatan untuk mengikuti upacara penyambutan. Selanjutnya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mesir. Setelahnya Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke lapangan dan menyapa para siswa. Presiden Prabowo dan El-Sisi melambaikan tangan ke para siswa. Setelah upacara penyambutan selesai, Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke ruang pertemuan. Kedua pemimpin negara tersebut berfoto bersama di hadapan awak media.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 pada Moto3 Mandalika pada Minggu 11 Oktober 2026. Sementara itu, Maximo Quilis memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Sementara itu, tambahan 10 poin di Mandalika membuat Veda naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara. Pebalap asal Gunung Kidul itu mengumpulkan 115 poin dan 2 podium pada musim 2026. Sekian info Pro 2 sore ini, saya Jufan Gafar. Selamat sore.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Prodereri tahunan teman terbaik kamu, teman Pro 2, Menteri Perdagangan ajak anak muda berbisnis, waralaba lokal tembus pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak generasi muda mempertimbangkan bisnis waralaba sebagai pilihan memulai usaha. Model waralaba dinilai membantu pemula belajar mengelola usaha karena alur bisnisnya tuh sudah teruji dan sistemnya tersedia. Pemerintah mendorong pengembangan waralaba lokal agar mampu menjangkau pasar internasional melalui promosi dan juga fasilitasi ekspor. Nah, selengkapnya dapat kamu baca informasi ini melalui rri.co.id.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, waktunya Pro 2 akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 pada pukul 17 lewat 31 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Teman terbaik kamu. Teman ter-

Teman-teman berdoa ke muslimin dan muslimat, saya Jufran Ghaffar mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya, dan insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya nih akan hadir temani sore ceria, akan hadir beragam update informasi untuk kamu, dan lagu-lagu hiburan terbaik akan selalu menjadi teman kamu ya di saat ini, petang hari hingga malam nanti.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Udah dari tahunan teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. Balik lagi para aku Jurvan Gafar di hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Teman Pro 2, hari anak perempuan sedunia. Nah, ketahui sejarah dan makna peringatannya. Jadi hari anak perempuan sedunia diperingati setiap 11 Oktober untuk memperkuat perlindungan dan kesetaraan hak anak perempuan. Perkawinan usia anak, kekerasan, dan kesenjangan pendidikan masih menjadi tantangan bagi anak perempuan di Indonesia. Pemerataan pendidikan, perlindungan sosial, dan akses digital diperlukan untuk mendukung masa depan anak perempuan. Nah, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, guru besar UT dukung wacana kebijakan siswa tak otomatis naik kelas. Guru besar Universitas Terbuka Ojat Darojat mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Ojat Darojat menilai kebijakan tersebut perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa. Wacana kebijakan disampaikan Mendikdasmen Abdul Mukti pada Jumat 2 Oktober 2016 lalu. Informasi ini selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: #atwork.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
0: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: kasih tahu.
1: Perlu dari tahuna teman terbaik kamu, kita lanjut lagi dengan informasi. Selanjutnya nih, tingkatkan kesejahteraan penulis, PPH royalti buku dipangkas jadi 1,5%. Pemerintah ini mengusulkan penurunan PPH royalti buku dari 15% menjadi 1,5% untuk mendukung kesejahteraan penulis. Rancangan peraturan pemerintah telah memperoleh izin prakarsa presiden dan memasuki tahap harmonisasi. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Prode RRI Tona, teman terbaik kamu. Sore ceria masih bakal lanjut lagi, dan kali ini kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu-lagu daerah, dan kali ini dari Kota Ambon. Ada WSO Fitur Kai Hulu dengan lagu berjudul Papa Mama Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: Ayo.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Kemenkraf, perkuat ekosistem penerbitan lewat perlindungan hak cipta. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf berkomitmen memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu ditargetkan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Menteri Ekonomi Kreatif Kemenkraf Teuku Rifki Harsya mengatakan karya sastra memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan. Menurutnya, hilirisasi kekayaan intelektual dapat membantu karya penulis menjangkau pasar lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi kreatornya. Nah, Kemenkraf menambahkan bahwa subsektor penerbitan merupakan salah satu sumber penciptaan kekayaan intelektual. Karya sastra juga berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif seperti film, animasi, game, dan produk turunan lainnya.

0: Hai, Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay!

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, tahun Pro 2 Marco Bazzecchi juara MotoGP Mandalika 2026. George Martin rebut puncak klasemen. Nah, Marco Bazzecchi menjuarai MotoGP Mandalika 2026 setelah mengalahkan Raul Fernandez dengan keunggulan 4,2 detik. Nah, Marco Bazzecchi menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika setelah mengalahkan Raul Fernandez dalam pertarungan sengit. Sedangkan George Martin finish di posisi 3 dan kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia mengungguli Marc Marquez. Bazzecchi mengakhiri puasa kemenangan selama lebih dari 4 bulan pada Minggu 11 Oktober hari ini. Dan pembalap Aprilia Racing itu kembali terakhir kali meraih kemenangan pada Grand Prix Italia pada Mei 2026 lalu. Persaingan Bazzecchi dan Fernandez berlangsung sehari setelah keduanya terlibat insiden pada balapan sprint. Kontak di lap pertama menyebabkan keduanya terjatuh dan Fernandez mengalami patah jari. Saat balapan utama dimulai, Fernandez yang meraih pole position langsung mendapat tekanan dari Bazzecchi dan Marquez. Bazzecchi sempat memimpin menuju tikungan 1 tetapi melebar sehingga Fernandez kembali mengambil posisi terdepan. Dan untuk informasi ini selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya menetap di kami, Tuhan. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya seperti itu. Apa kabar secara nanti? Karena saya yang tahu. Kau terangkannya kepada pagi, supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro Daerah di tahun teman terbaik kamu. Waktunya saya Jupri Gafar pamit undur diri dan setelah ini kita ikuti Indonesia Pro Indi.
1: Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut. Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop Aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis. Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
2: Info Pro 2.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.
4: Radio Republic of

0: Info Produa.
1: Teman Produa, saatnya kita ikuti Info Produa edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026.
0: Info Produa.
1: Informasi pertama, teman Produa, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe menekankan pentingnya sportivitas, pengendalian emosi, dan sikap saling menghormati dalam setiap pertandingan olahraga. Hal tersebut disampaikannya saat penutupan turnamen sepak bola wanita tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Gesi Tahune, Minggu 11 Oktober 2026.
0: Info Produa.
1: Informasi kedua, teman Produa, Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari secara resmi menutup kejuaraan sepak bola wanita tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 di lapangan Gesi Tahune, Minggu 11 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Bupati Mikael Tungari menyampaikan terima kasih atas apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kejuaraan tersebut hingga dapat berlangsung dengan baik. Bupati juga mengapresiasi partisipasi seluruh tim yang telah mengikuti kejuaraan dengan menunjukkan semangat, kerjasama, dan sportivitas selama pertandingan berlangsung.
0: Info Produa.
1: Informasi yang terakhir, teman Produa, turnamen sepak bola wanita tahun 2026 yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK resmi berakhir, dan kompetisi ini diikuti 18 kesebelasan yang mewakili 12 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Panitia Sepak Bola Wanita tahun 2026 Jonathan Antarani saat membacakan laporan panitia mengatakan dalam turnamen tersebut PKK Kecamatan Manganitu Selatan berhasil keluar sebagai juara pertama setelah menunjukkan performa terbaik sepanjang pertandingan. Posisi juara kedua diraih PKK Kecamatan Kendah, sementara itu juara ketiga diraih PKK Kecamatan Tahune, sedangkan juara keempat ditempati PKK Kecamatan Tabukan Selatan.
0: Info Produa.
1: Demikian Info Produ untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay tune di 92 FM RRI Tahunan.

3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan. Dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 31 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2. Dan kali ini kita ke daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kaihul. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

sini sini sini. Tuh. Bagus kan? Ada nyusunnya kayak gini.

0: Rani.
1: Miranda, eksekutif spa.
0: Bandel ya? Cepat, cepat, cepat dulu, cepat dulu, cepat dulu.
1: Enggak.
0: Ayo.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, waktunya juga kita di jaga malam. Dan jaga malam kali ini masih bareng Amin, teman Prodo, di hari Minggu 11 Oktober 2020. Tentunya seperti biasa, teman Prodo, kamu bisa bergabung di jaga malam kali ini buat request lagu favorit kamu, atau juga kamu yang mau cerita tentang pengalaman kamu, karena juga kita di segmen cerita penutup hari nih, teman Prodo. Mungkin ada yang mau di-share, teman Prodo, pengalaman sepanjang hari ini, kamu bisa langsung WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, teman Prodo, kita dengarkan satu lagu dari Enel Fit Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 23 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih di Jaga Malam edisi hari ini. Di sesi yang pertama, teman Pro 2 sudah bergabung dengan requestan lagu mereka, lagunya Gary Gani dengan Rusuk, teman Pro 2 juga lagunya Mahal ini dengan Sial, dan lagunya Tiara Andini dengan Usai, teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, 40 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan itu berarti 20 menit lagi teman Prodo, waktu kita dijaga malam edisi hari ini. So buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, juga bisa di line telepon teman Prodo di 0812 5503 8772.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam. Edisi hari ini, teman Prodo, Minggu 11 Oktober 2020-nya. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung lewat WhatsApp, teman Prodo, buat request lagu favorit kamu di kesempatan siar hari ini. Buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Dan kami ingatkan setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. So, waktunya kita di program acara Jazz Musik Teman Prodo hingga pukul 23 lebih 56 menit. Dan kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa hiburan menemani suasana malam kamu di hari ini. Buat kamu yang masih dalam aktivitas, tetap semangat Teman Prodo. Dan buat kamu juga yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

看。

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: apa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Senin 12 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Salam bahagia teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 12 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baiklah Mompro 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jumpa lagi tentunya dengan Kak Cindy di edisi siar hari ini ya, Mompro 2. Tentunya bakalan Kak Cindy hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian, Mompro 2, dan juga rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Nah, Mompro 2, selain beragam musik hiburan, Mompro 2, tentunya kita juga bakalan dengerin lagu-lagu daerah ya teman Prodo, tentunya dalam program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Teman Prodo yang penasaran dengan lagu daerah apa yang bakalan kesini hadirkan, dan tentunya dengan rangkaian informasi terupdate apa yang bakalan kesini hadirkan ke ruang dengar kalian, teman Prodo, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak di tempat tinggi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah, Temu Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kasin di edisi siar hari ini. Kita ke informasi yang pertama, Temu Pro 2 Menteri Sosial Syaiful Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 4 DKI Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Temu Pro 2 Menses mengikuti kegiatan makan bersama sekaligus berdialog dengan siswa mengenai pengalaman mereka selama menempuh pendidikan. Mensos mengatakan Temu Pro 2 Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. Program ini diharapkan membantu siswa mengejar ketertinggalan akademik sekaligus mengembangkan keterampilan dan juga karakter. Menurut Mensos, Temu Pro 2 sebagian siswa sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan, sementara lain mengalami putus sekolah sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Melalui Sekolah Rakyat, mereka diharapkan dapat belajar bersama dan memperoleh kemampuan akademik yang setara. Mensos mencatatkan seorang siswa berusia 12 tahun yang sebelumnya belum pernah bersekolah. Ia juga menyebut sejumlah siswa memiliki latar belakang keluarga yang beragam dan membutuhkan pendampingan khusus selama mengikuti pendidikan. Mensos mengakui fasilitas Sekolah Rakyat belum sepenuhnya sempurna, sehingga pemerintah terus berupaya melengkapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Fasilitas yang disiapkan mencakup ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, asrama, serta tempat makan bagi siswa.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat 2.553.523 aktivitas pelanggan pada stasiun Sukabumi, Kebumen, dan Banyuwangi Kota. Jumlah tersebut meningkat 6,61% tahun per 2 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebanyak 2.395.115 aktivitas pelanggan. KAI mencatat tahun per 2 penambahan sebanyak 158.408 aktivitas pelanggan itu sepanjang periode Januari sampai September tahun 2026. Pelanggan dapat melanjutkan perjalanan dengan transportasi darat menuju kawasan wisata pada masing-masing daerah tujuan tersebut. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menyampaikan keterangan resmi mengenai perjalanan dengan kereta api. Jaringan UNESCO Global Geoparks Temu Pradua memadukan kekayaan geologi dengan alam, budaya, pendidikan, serta kehidupan masyarakat setempat. Teman Pradua, stasiun Sukabumi melayani sebanyak 1.209.381 aktivitas dengan rincian 613.678 pelanggan naik dan 595.703 pelanggan turun. Jumlah tersebut meningkat 6,11% dari catatan 1.139.780 aktivitas pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kabupaten Sukabumi menjadi lokasi kawasan Ciletu, Pelabuhan Ratu yang masuk dalam jaringan UNESCO Global Geoparks sejak tahun 2018. Tempat radio destinasi tersebut memadukan bentang pantai, perbukitan, air terjun, formasi batuan, dan kehidupan masyarakat pesisir selatan Jawa Barat. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. What if I never run into you?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. What if I never run into you?

Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tebak-tebak pemilu.
1: Tahun berapa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara Indonesia?
2: 2004.
1: Pemilu di Indonesia diadakan berapa tahun sekali?
2: 5 tahun sekali.
1: Pemilu 2024 diikuti berapa partai?
2: 18 partai.
1: Ada berapa asas pemilu?
2: Ada 6, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
1: Terakhir, kapan pemilu 2024?
2: 14 Februari 2024.
0: Gunakan hak suaramu untuk memilih demi masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Jangan golput, karena golput bukanlah solusi.

0: Moment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Baik, temu Pro 2 17 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, tentunya teman Pro 2. Dan sekarang kita berada dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Zheng Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Zheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 di National Tennis Center Beijing Minggu 11 Oktober 2026. Petenis berusia 24 tahun itu mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 43 menit melalui permainan yang solid. Gelar tersebut menjadi trofi WTA 1000 pertamanya sekaligus gelar ke-6 sepanjang karirnya di WTA Tour. Nah, teman Pro 2, pertandingan final berlangsung ketat sejak set pertama ketika Andreeva merebut keunggulan 2-0 melalui break awal. Zheng kemudian bangkit untuk menyamakan kedudukan dan menggagalkan 3 peluang set point lawannya pada game ke-10. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. She's gone. Taken for me. This world is cold. Without love. I will fix this. I'll make this right.
2: Oke, baik, kita ngobrol 24 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bakalan dengerin lagu daerah ya, dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik. Ada lagu dari Papua, Perang Selatan, Gubuk Derita yang bakalan kita dengerin bersama. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, baru 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
3: This world is cold without love. I will fix this. I'll make this right.

0: muntrat. Tisu mana tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: Oke, baik, Tumuan Radio 40 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Tumuan Radio Indonesia memiliki dua peringatan bertema museum, yaitu Hari Museum Nasional dan Hari Museum Indonesia. Dengan sejarah yang berbeda, meski sama-sama mengangkat keberadaan museum, kedua peringatan tersebut memiliki tanggal, latar belakang, dan makna tersendiri bagi masyarakat. Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober untuk mengenang Musyawarah Nasional Museum yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1962. Sementara itu, Hari Museum Nasional diperingati setiap tanggal 24 April berdasarkan sejarah berdirinya lembaga yang kini dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia. Mengutip situs resmi Museum Nasional Indonesia, Taman Perdua Musyawarah Museum se-Indonesia berlangsung pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para tokoh, pengelola, dan pegiat museum untuk membahas arah perkembangan museum di Indonesia. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 2, masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat 3.898.074 aktivitas naik turun penumpang pada 10 stasiun berevaluasi tinggi atau teman Pro 2. Seluruh stasiun aktif tersebut tersebar luas di Pulau Jawa serta Sumatera sepanjang Januari hingga September 2026. Stasiun Nagrek menempati posisi tertinggi di Pulau Jawa dengan catatan evaluasi mencapai 848 mdpl. Stasiun Siantar kemudian memimpin daftar stasiun tertinggi di Pulau Sumatera melalui catatan evaluasi 383,47 mdpl. Atau Pro 2, Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba memberikan penjelasan resmi mengenai operasional seluruh stasiun tersebut. Stasiun Cipeudeu, Cimindi, Cimahi, dan Garut menyusul Nagrek sebagai stasiun beroperasi tertinggi di Pulau Jawa. Nah, teman Pro 2, Stasiun Nagrek mencatat 42.566 aktivitas komuter lain area 2 Bandung dengan rincian 26.712 naik serta 15.854 turun. Stasiun Cipeudeu teman Pro 2 pada evaluasi 772 mdpl membukukan 38.524 pergerakan pelanggan kereta api jarak jauh atau KAJJ. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

0: do without you.
1: Oh, Corona, please go away.
2: Klimis amat, mau kemana sih?
1: Mau berangkat vaksin lah.
2: Udah dapat panggilan nih.
3: Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin, jangan ketemu aku lagi ya.
1: Lah, kenapa, Bi?
3: Nanti kalau kamu jadi Titan gimana? Jadi zombie? Aduh, ogah, ngeri.
2: Ya ampun, makanya jangan kebanyakan naik komedi putar. Pusing kan kamu? Namanya vaksin, itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi Titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin, pemerintah juga udah banyak yang divaksin. Biar sehat, keles, bukan jadi Titan atau zombie.
3: Oh, begitu ya.
2: Iya, udah berangkat dulu. Bye.
3: Aku ikut vaksin deh.
2: Mandi dulu.
4: I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Baik, teman Pro 31 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sanggar Kenanga Tangsel berhasil merebut gelar juara pertama dalam ajang Harmoni Angklung 2026 di Depok. Nah, teman Pro 2 Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Depok menggelar kompetisi seni tersebut pada Minggu 11 Oktober 2026. PWI Kota Depok menggandeng Sanggar Suluk Nusantara di Mall Depok Town Square ya teman Pro 2 atau Dietos seharian penuh. Pihak penyelenggara menggelar kompetisi angklung tersebut mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2 sebanyak 14 sanggar angklung wilayah se-Jabodetabek mengikut sertakan total 370 peserta ibu-ibu dalam kompetisi tersebut. Para peserta tersebut mencakup Pagayuban Angklung Semanggi, Suluk Nusantara Sri Kandi Simfoni Gladio, serta Puspaseri. Nah, teman Pro 2 rombongan lain meliputi Harmoni Senja, Sanggar Budaya Matahari, Selasi, Gar Sumas, serta alumni Bank Mandiri Depok, Sanggar Angklung Simfoni Gladio RW 24 Abadi Jaya. Teman Pro 2 Kota Depok berhasil meraih predikat juara kedua. Sanggar Angklung Happy Rivaria dari Sawang Kota Depok sukses merebut posisi juara ketiga tersebut. Nah, teman Pro 2 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia atau Watimpres RI Muhammad Kodari menghadiri acara bersama Halima. Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansyah menyampaikan pernyataan resmi mengenai pelaksanaan kegiatan seni tersebut. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menyaksikan acara bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Minto. Suatu Mempra 2, sebanyak 370 ibu-ibu peserta memeriahkan suasana pembagian door prize bersama para wartawan PWI Kota Depok. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriyatna, menyumbangkan hadiah kulkas. Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hak Hamzah, memberikan mesin cuci Toshiba kepada hadirin. Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, turut menyerahkan 7 barang door prize secara langsung. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Dance Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Lomba Pro 2 PT Pertamina Patraniaga memasarkan produk kerajinan unggulan usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal di Mandalika. Penjualan souvenir resmi tersebut Lomba Pro 2 berlangsung pada gerai My Pertamina selama ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Nah, Lomba Pro 2 perusahaan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui promosi produk perajin daerah kepada pengunjung dari mancanegara. Ajang balap internasional tersebut Lomba Pro 2 berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Vice President VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, menyampaikan pandangan mengenai acara. Penyelenggaraan ajang olahraga internasional ini menjadi sarana efektif memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah kepada dunia. So, Lomba Pro 2 melalui Pertamina Grand Prix

usaha desa asal Loyok Tomopra 2, Kecamatan Sikur ini memproduksi tas berbahan bambu dan juga rotan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Oke, baik teman Pro 2, 50 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sulungkas ini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik teman Pro 2. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh, Arab Saudi. Nah, teman Pro 2, penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan juga lancar. Nah, Tomo Prado, Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman Sabtu 10 Oktober 2026. Serangan tersebut Tomo Prado menewaskan 12 orang termasuk warga negara Sing dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak tahun 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik, kita bakalan dengerin lagu dari Palu, Rival Himlan, La Vita e Bella.